RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih di Spada nih, gengs. Bareng Ronald menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Spada menemani kamu semua nih, teman-teman Pro 2.

0: for you and me. And I know you know that I don't want this for you.
1: Okay, Kings, komitmen karantina Papua Tengah dalam menjaga wilayah Papua Tengah dari ancaman hama penyakit hewan karantina kembali diwujudkan melalui kegiatan pemusnahan sejumlah media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina nih teman-teman Pro2. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor karantina Papua Tengah dan menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, peternakan, serta kelestarian sumber daya hayati. Media pembawa yang dimusnahkan terdiri dari 2 kg daging tikus tanah, 4 kg daging babi, serta arsip sampel laboratorium yang telah dilakukan pengujian, gengs. Nah, seluruh media pembawa ini dimusnahkan ya menggunakan insinerator dan disaksikan oleh unsur Polsek Bandara Moses Kilangin serta unit penyelenggara Bandar Udara Moses Kilangin Timika pada Rabu 29 Juli, teman-teman. I don't care. Ya, kegiatan tersebut diawali dengan sambutan Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, dilanjutkan pembacaan berita acara pemusnahan oleh Ketua Tim Penegakan Hukum, DRH Adriana Nur Suryani, sebelum proses pemusnahan dilakukan. Nah, dalam sambutannya, Anton Mahendra menegaskan bahwa setiap tindakan karantina bukan semata-mata bentuk penegakan aturan, tetapi merupakan langkah preventif untuk melindungi Indonesia, khususnya Papua Tengah, dari masuk dan tersebarnya penyakit hewan yang dapat menimbulkan dampak ekonomi maupun kesehatan. Nah, jadi pemusnahan tersebut ini, gengs, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan petugas karantina di pos pelayanan Bandara Moses Kilangin Timika terhadap media pembawa yang tidak memenuhi kriteria karantina. Nah, untuk itu ya teman-teman Pro2, karantina Papua Tengah ini terus berkomitmen menjalankan fungsi karantina sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati Indonesia melalui pengawasan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan rakyat.

0: itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update ya tentang karantina yang bertindak. Karantina Papua Tengah bertindak, produk hewan tanpa sertifikat di tanpa sertifikat karantina ini resmi dimusnahkan nih, gengs. Oh, I don't care. So, dan Ronald pengen bahas sedikit nih teman-teman Pro 2 ya, sebelum nantinya bakal pamit bersama kalian teman-teman Pro 2 di Sepada ya, karena dikit lagi udah mau jam 10 nih. Tapi sebelum Ronald pamit nih, Ronald mau kasih kalian mungkin ide ya, ide minuman segar kekinian. Wah. Ya, Ronald jangan kasih ide, langsung kasih dia punya minuman kemari kah. Tolong, mari kasih ini bahan-bahan kemari. Ya, basically ya, konsumsi minuman dingin terutama di saat suhu lingkungan tuh lagi tinggi, apalagi di hari libur kayak gini, apalagi di hari Minggu pastinya ya. Minggu pagi yang cuacanya pasti cerah gini, pasti membuat kita tuh tergoda nih untuk minum minuman yang dingin gitu, teman-teman. Ya, kalau untuk minuman pilihan pilihan minuman tradisional yang Ronald sarankan untuk kalian sih es kelapa muda ya. Aduh, es kelapa muda nih. Sementara pulang saya akan jalan cari es kelapa muda nih sampai. Ya, ada es kelapa muda teman-teman Pro 2. Nah, selain es kelapa muda ya, banyak yang bisa kita konsumsi juga sebenarnya. Seperti kita bikin jus semangka. Wah, jus semangka ya. Intinya kalau bikin jus semangka, yang Ronald sarankan itu adalah jangan kasih susu ya. Ini aduh, trigger warning nih. Ronald tuh pernah ada dalam sebuah acara, terus Ronald dikasih jus ya kan. Terus Ronald bilang, ini jus semangka kan? Terus bilang, iya jus semangka gitu. Pas lihat begini, jus semangka kok pucat gitu. Ronald bilang, apakah ini semangkanya belum masak apa gimana? Ternyata dicampur sama susu. Ya, pasti tidak sehat pastinya ya kan, gengs ya. Oke, jadi teman-teman Pro 2 yang Ronald pengen bahas sama kamu nih, teman-teman Pro 2, kayaknya kita cari, sabar dulu ya, kayaknya kita cari backsound yang semangat-semangat sedikit nih teman-teman Pro 2. Oke, Nona dengan Rollerblade. Oke, ding ding gamelan. Udah siap belum? Oke, udah siap belum nih dengar resep-resepnya nih. Oke, es kelapa muda tadi sudah, es cendol sekarang ya, es cendol nih, es cendol ya. Es cendol itu memang, aduh, kalau kita bilang ya, salah satu minuman yang memang menyuguhkan kesegaran yang enak banget sih. Apalagi dengan kombinasi santan yang gurih, gula merah cair, cendol pandan yang kenyal. Wah, minuman itu bisa memberikan sensasi manis dan juga gurih yang khas gitu, teman-teman Pro 2. Bahkan ya, ketika Ronald mau pergi ke kantor gitu, misalnya siang-siang nih, jam-jam 10 atau tidak jam 3 sore gitu, lewat di jalan terus lihat ada yang jual apa namanya, cendol atau es dawet, aduh, saya akan langsung berhenti kak coklat, saya langsung beli. Ya kan, apalagi cuaca lagi panas-panas kayak begini ya kan. Nah, selain es cendol ini, kayaknya semua es ini Ronald, kalau misalnya lihat tuh pasti Ronald beli nih. Next itu adalah es teler. Ya, siapa yang tidak tahu ini kekayaan buah dalam es teler ini juga ya. Ronald tuh kadang-kadang bingung gitu membedakan es teler sama es buah gitu, tapi ternyata tetap memang ada bedanya, teman-teman Pro 2. Nah, es teler ini perpaduan alpukat, nangka, kelapa muda dan juga susu kental manis. Ini menawarkan tekstur beragam dan juga rasa manis yang creamy yang juga lezat pastinya. Nah, selain es teler, ada es buah atau es campur. Nah, ini bisa kita sajikan tuh biasanya di, kita biasa sajikan. Kita biasa temukan banyak sekali di Pantai Nabire ya kan, gengs ya. Ya, kalau es, namanya saja es buah, pasti terdiri dari potongan-potongan buah segar seperti melon, semangka, pepaya. Terus disajikan dengan sirup, susu kental manis, dan juga es yang diserut, teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalnya minuman-minuman segar berbasis buah dan soda, nah ini pilihan terbaik untuk kalian yang mungkin pengen chilling-chilling di pinggir pantai gitu, asiknya nongkrong di pinggir pantai, terus minumnya minuman segar berbasis buah dan soda. Aduh, enak sih itu.
1: Celan dengan sepatu redaku, kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata hanya tertuju padaku.
0: Yang pertama, Ice Lemonade. Ice Lemonade ini Ronald tuh seberapa kali lihat dia punya cara pembuatan. Saya juga pengen bikin sendiri guys, karena sudah sering minum di kafe-kafe ya kan, pengen bikin sendiri gitu biar bisa bikin banyak satu termos gitu. Wah, ini satu termos tuh apa tubuh nggak over hydration gitu. Nah, Ice Lemonade ini itu perasan lemon segar dan juga gula dan juga air dingin, teman-teman produk. Simple, sangat simple banget. Dan juga tinggi vitamin vitamin C ya pastinya, dan ideal untuk menyegarkan tenggorokan, teman-teman produk. Next adalah squash Yakult lagi. Squash Yakult. Nah, kan tau minuman itu, minuman Yakult itu, botol Yakult itu yang biasa kita lihat di Hadi dan jual itu, teman-teman produk. Dia botol pendek saja gitu. Nah, ada yang namanya squash Yakult. Ini tuh kombinasi sirup buah, melon dan leci. Melon atau leci lah. Dan juga air soda dan Yakult. Nah, ini memberikan rasa asam manis yang unik, dan manfaat probiotik dari Yakult bisa kalian rasakan juga, teman-teman produk. Nah, kemudian teman-teman produa ada Mango Lassi. Nah, ini minuman asal India nih, teman-teman produa. Eits, jangan salah ya, minuman dari India ini mengandung yogurt plain yang diblender dengan mangga harum manis. Kita tahu kah, mangga India tuh memang, aduh, kelihatannya tuh memang menggoda sekali. Satu pertama kali lihat mangga India tuh saya kira mungkin sama kayak mangga di sini, tapi ya ternyata beda ya, mangga India dengan mangga di sini tuh beda. Mangga di India tuh mereka lebih kayak ke apa ya, mereka punya tuh kayak orange begitu. Kita punya sih orange, tapi itu bagian dalamnya saya tuh. Nah, satu minuman segar ya. Satu minuman segar yang bagus juga untuk tubuh ya, dan menurut orang sih cocok nih untuk kalian yang punya masalah pencernaan nih, teman-teman produa, yaitu es sirup jelly chia seed. Wah, ini saya bisa kayak menjadi penjual minuman ini. Saya sudah merekomendasikan banyak minuman. Ya, es sirup jelly chia seed. Nah, ini minuman ringan berbasis sirup dengan tambahan jelly dan juga chia seed. Chia seed ini menambahkan serat dan juga omega 3 yang baik nih untuk pencernaan, teman-teman produa. Nah, kalau misalnya kalian pengen mencoba minuman-minuman kekinian atau minuman-minuman yang viral nih, teman-teman produa, pastilah ini saya akan recommended ke kalian, yaitu matcha. Ya, tapi kalau misalnya kalian tidak suka dengan dia punya rasa umami, ya rasa umami itu kayak rasa-rasa apa namanya nih, kalau kita mau bilang nih, ikan itu amis ya, rasa amis campur kalau umami itu rasa pahit campur anyir gitu. Jadi satu gitu, teman-teman produa. Tapi ya untuk pencinta matcha sih itu sudah hal biasa, dan itu enak malahan. Sama kayak Ronald nih. Malahan Ronald kalau habis konsumsi yang manis-manis sekarang, tak tahu kenapa ya guys, saya pusing. Ya makanya tadi dia bilang kepada saya mau minum semangka terus dicampur dengan susu tuh, saya kira rasa aneh gitu, teman-teman produa ya. Dan ketika macam satu hari gitu saya tidak konsumsi matcha, saya juga kayak rasa kosong gitu. Kayak memang kita perlu asupan kafein dari matcha gitu. Karena orang kan biasanya kecanduan kopi ya kan. Kalau satu sudah lebih ke matcha sih, tapi matcha tuh bukan kayak bikin kecanduan juga gitu. Kayak saya butuh perasaan tenang dari matcha gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang tidak tahan nih dengan dia perasa pahit atau rasa, bisa orang bilang tuh kalau misalnya kita sarankan mereka untuk minum matcha, mereka bilang tuh rasa rumput. Kasihan sekali. Padahal itu rasanya tuh ya tumbuhan banget ya, memangnya. Ya, tapi manfaatnya luar biasa, gengs ya. Jangan salah kalian. Matcha tuh bagus sekali, teman-teman produa. Nah, mungkin kalian bisa ini nih, bikin teh hijau matcha dengan lapisan krim gurih di atasnya tuh. Bisa apa namanya tuh? Kalau misalnya kalian mixer halus apa namanya? Kopi ya, kopi terus kalian taruh di atas matcha yang udah kalian bikin. Wah, itu akan menjadi matcha kopi gitu, teman-teman produa. Nah, selain matcha yang bisa kalian kombinasikan dengan banyak hal nih, teman-teman produk, bahkan matcha bisa dikombinasikan dengan air kelapa tuh. Ronald pernah minum air kelapa campur matcha. Ya meskipun tidak Ronald bikin sendiri ya, itu ada di kafe tuh, teman-teman produk. Itu namanya matcha coconut gitu. Ronald juga pertama kali coba gitu. Coconut matcha kebalik ya. Dan juga ada es kopi susu gula aren. Nah ini kopi dingin dan susu dan pemanis gula aren. Ini pilihan populer bagi pecinta kopi ya, dengan sentuhan rasa manis karamel, teman-teman Pro 2. Next adalah mocktail buah tropis. Nah mocktail, kan tau mocktail? Mocktail itu memang minuman kekinian yang dikasih air soda juga gitu, teman-teman Pro 2 ya. Campuran jus buah-buahan tropis seperti nanas, markisa atau mangga dengan tambahan air soda ini bikin segar sekali, teman-teman Pro 2. Bikin sensasi segar tapi tanpa alkohol sama sekali pastinya. Nah jadi gimana nih yang udah pada siap-siap untuk mau pergi ke pantai nih di pagi hari ini ya, jalan-jalan gitu. Ya bareng keluarga atau bareng siapa saja nih sudah menyiapkan menu minuman kalian hari ini, teman-teman Pro 2 ya. Oh by the way, Ronald lupa hari ini tuh Ronald, bukan hari ini, kemarin ya. Kemarin kan Ronald punya kakak ulang tahun nih, tapi dia jarang monitor Pro 2 FM. Nabire kak coklat ya. Ya selamat ulang tahun aja untuk Ronald, punya kakak perempuan yang paling cantik di Papua Tengah ini. Ya Ronald punya kakak Tika. De ulang tahun yang keberapa Tika? Yang ke 25 kah? Ituan beda 2 tahun berarti. Oke, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke-nya ini Ronald mau ya bikin ucapan ini juga untuk dia, karena kemarin tuh tidak sempat bikin ucapan untuk dia. Jadi selamat ulang tahun untuk Ronald, punya kakak perempuan yang paling cantik di Provinsi Papua Tengah ini ya. Kakak Tika ya, usianya berapa? 25 kah? Tuhanku beda 2 tahun kah? Beda 1 tahun dengan saya. Dia bilang, kok tuh ini kok dapat palungku dari saya nih. Oke, semoga sehat selalu dalam pekerjaannya ya. Terus juga diberikan selalu kesehatan ya, sukses terus dalam pekerjaan pastinya. Doa yang terbaik untukmu, kakakku yang terbaik ya untuk kamu. Oke, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Udah saatnya Ronald pamit nih menemani teman-teman Pro 2 sekalian di hari ini ya, gengs ya. Sekali lagi selamat berhari Minggu untuk kita semua. Selamat menjalani hari kita di weekend ini, teman-teman Pro 2. Semoga aktivitasnya pada berjalan dengan lancar. Dan yeps, Ronald sudah harus pamit karena sudah mau jam 10 nih, teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. Nanti dulu, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur dan seterusnya sampai di jam 3 sore, kamu bakal ditemani oleh penyiar kita selanjutnya. Ada Abang Martin yang ganteng bakal menemani kamu. So, kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye, happy Sunday.

ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 10.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang aja untuk teman-teman sekalian. Gimana kabar untuk Anda di hari ini ya? Sudah ada beberapa musik hiburan yang menemani Anda di Pro 2 Hitlist. Nantinya kita akan melangkah di Santai Siang ya, untuk kita di hari ini ya. Edisi 2 Agustus 2026. Ya mungkin buat Anda juga yang sedang merayakan hari jadi di hari ini, ya terkhususnya buat saya punya keponakan juga, hari ini hari jadinya dia. Yang ke berapa ya, saya udah lupa, keponakan sendiri lupa ya. Ya happy birthday aja untuk keponakan tercintaku yang hari ini ya sedang menambah satu usia ya. Kiranya sehat selalu untuk keponakanku Audrey ya, Audrey Margareta Yuliana Warijo ya. Sehat selalu ya, menjadi anak yang hebat ya, yang nantinya bisa membanggakan mama dan papa ya, dan juga menjadi berkat dalam keluarga maupun semua orang. Amin ya. Oke guys, next kita lanjut. Masih ada beberapa tembang lagi nih guys. Masih ada beberapa tembang lagi yang nantinya Martin hadirkan ya ke ruang pendengar kita semua. Jadi yang kemana-mana tetap stay jangan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di 90.1 MHz.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives in. Come on.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: diri sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah. Ya, pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada beberapa serangkaian musik hiburan ya yang Marti hadirkan di rumah pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini masih teman-teman tetap semangat terus ya untuk kembali melaksanakan aktivitasnya yang seperti biasanya di tempat tugas Anda masing-masing. Oke, guys. Masih di santai siang dan masih Martin hadirkan lagi beberapa serangkaian musik hiburan ke ruang pendengar kita.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi.

0: tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak. Ayo.
1: Aljo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
1: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
1: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
1: Berlaki?
2: Tak, berlari.
1: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik. Lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
1: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Wama, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

Papua Tengah ya. Kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Sudah ada beberapa musik hiburan yang Martin hadirkan di Santai Siang ya. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap terhibur selalu di akhir pekan ini bersama keluarga maupun teman Anda ya. Pastinya tetap bahagia selalu untuk kita semua ya. Oke, edisi siaran 2 Agustus 2026 ya, bertepat di hari Minggu. Ya, saya mengucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu aja dan selamat berweekend ya. Dan juga nantinya selamat memasuki minggu kerja yang baru di awal bulan yang baru di bulan Agustus nantinya di hari Senin ya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan.

0: 91 satu teman dari kamu. Hai hai hai. Ketemu lagi bareng Suci 82 siang hari ini ya. Edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Selamat siang 82, selamat menikmati waktu liburan ya di hari Minggu ini. Tentunya Suci masih teman kamu dengan segmen santai siang 82 sampai nanti di jam 4. Seperti biasanya juga nanti kita gabung ya bareng Jakarta dari jam 4 sampai nanti di jam 6 sore. Sore untuk Indonesia dan juga internasional top 20. Masih temani kamu lanjut di segmen sore ceria dari jam 4 sampai jam 8. Terus lanjut lagi ya temani kalian semua teman pro 2 dari jam 8 sampai tutup siaran tentunya. Dan Suci masih hadirkan dulu ya teman pro 2 beberapa lagu menemani kamu semua di minggu ini sebelum nantinya update beberapa informasi buat kalian.
1: You have reached the point.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Produana Bire, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Girl Group Indonesia naungan Lama-lama Rising ya. Ada Nona yang resmi merilis single terbaru mereka bertajuk Hong di hari Jumat kemarin 31 Juli 2026. Setelah dirilis, video musik Hong ini masuk trending YouTube Indonesia, Singapura, dan Australia diiringi dengan beragam komentar dari para pendengarnya. Sebelumnya, Nona ini sudah berhasil ya mencuri perhatian dengan tarian energik di Work dan atraksi sepatu roda ya di Rollerblade teman Bro 2. Dan lagu Hong ini melanjutkan konsistensi Nona dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik berorientasi pasar global teman Bro 2. Nah, di musik videonya sendiri, Nona ini memanfaatkan berbagai ikon keseharian Indonesia sebagai bagian dari konsep visual. Ada angkot, terus juga toko kelontong, ornamen kendaraan umum, sampai suasana permukiman padat berpadu dengan nuansa nuansa dance pop yang ceria dan modern. Aduh. Dan nuansa lokal ini turut diperkuat ya teman Pro 2 melalui lirik yang menyisipkan sejumlah frasa berbahasa Indonesia seperti angkot dan kakak adik teman Pro 2. Nah, secara makna sendiri teman Pro 2, Hong ini menggambarkan semangat kebebasan, rasa percaya diri dan menikmati perjalanan bersama teman. Nona juga menyelipkan referensi Indonesia termasuk frasa Sabang sampai Merauke sebagai penegasan identitas budaya yang mereka usung. Sebenarnya kalau video klip ini dan juga lagunya teman Pro 2 ya, ini agak-agak menyangkut juga dengan salah satu fenomena ya yang dulu sempat viral di Indonesia, ada fenomena Om Tolelot Telolet Om yang memang sempat viral secara global turut menjadi inspirasi utama di balik single Hong ini teman Bro 2. Kalau kamu ingat ya, tren ini tuh pertama kali mencuat di tahun 2016 ketika anak-anak di seluruh Indonesia itu meminta suara klakson khas bus teman Bro 2. Kalau bukan bus biasanya truk ya. Dan fenomena ini ya memang dimasukkan juga ya dalam lagu Hong ini. Sementara itu, Rich Brian, salah satu musisi senior di agensi tersebut, dilaporkan ikut terlibat dalam produksi elemen suara telolet tersebut teman Bro 2. Nah, ini juga merupakan kali pertama Nona ya secara eksplisit mengangkat sampel suara klakson khas bus Indonesia sebagai elemen musik. Tapi di sore hari ini teman Pro 2 Suci tidak akan putarkan dulu lagunya karena memang belum masuk ya ke Pro 2 Nabire. Bukan juga menghadirkan lagunya yang kemarin sempat warawiri di berbagai sosial media yaitu Rollerblade. Tapi sore ini Suci akan putarkan satu lagu yang tidak kalah hitsnya yaitu Shoot dari Nona.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Info Prodo FM.
4: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2 informasi pertama Trio Pop Indonesia New Pusat Dunia atau NPD kembali menghadirkan karya terbaru lewat single ketiga berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini dirilis tidak lama setelah mereka menyelesaikan rangkaian tour dan menjadi lanjutan perjalanan musik grup tersebut. Masih mengusung nuansa pop balad yang ringan dan mudah dinikmati, single Lupain Aku Please mengangkat kisah seseorang yang kembali dihubungi mantan kekasih setelah berhasil bangkit dan melanjutkan hidup. Bersamaan dengan perilisan lagu, NPD juga meluncurkan official lirik video yang menampilkan artwork penuh makna. Visual seorang perempuan yang memegang cermin dengan pantulan wajah para personel NPD menjadi simbol kenangan masa lalu yang masih membekas. Lewat perilisan ini, NPD kembali menunjukkan kemampuannya menghadirkan lagu pop yang ringan, emosional, sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, anggota Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih mengingatkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yaitu mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional harus segera menyiapkan skema implementasi putusan MK tersebut. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2, Nabila teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sudah jam 4 sore ya. Selanjutnya Suci ajak kamu untuk kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Top 20 dan dilanjutkan dengan International Top 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: apa. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z. Itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling ya. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Nah itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Di posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kedua, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: kayaknya tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: 2 bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik. Info selanjutnya, girl group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girls yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya. Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: Techno FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: juga masuk minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, teman perdua memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: 2019 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

0: opens a new door, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Finciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ya, berdua setelah 10 besar, saatnya kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lo gak bosan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Produa. Ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: Runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Teman Prodo, selanjutnya Suci hadirkan Tarhim dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nebida, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, band asal Bandung, For Event, ini kembali merilis karya terbaru mereka bertajuk I Miss You Every Brand New Day. Nah, lagu tersebut teman Pro 2 dipilih ya sebagai original soundtrack film Spider-Man Brand New Day yang diproduksi oleh Marvel Studio dan juga Sony Pictures. Jadi kolaborasi ini teman Pro 2 terwujud setelah Sony Music Indonesia bersama dengan Sony Pictures menilai karakter emosional yang memang selama ini melekat pada karya-karya For Event selaras dengan perjalanan emosional karakter Peter Parker dalam film terbaru Spider-Man. Dan dalam proses produksinya ini, For Revenge tetap mempertahankan identitas emo yang sudah menjadi ciri khas mereka, tapi dipadukan dengan aransemen yang lebih sinematik. Lagu ini juga teman Pro 2 melibatkan Sinantia Pratita sebagai vokalis tamu, Kamga sebagai pengarah vokal, serta dukungan paduan suara dari GG Gumilar, Mulia Aprianto, Nadine Arlinaza dan juga ada Luginia Raftian teman Pro 2. Dan single I Miss You Every Brand New Day resmi dirilis di berbagai platform streaming musik pada akhir Juli kemarin bertepatan dengan penayangan global Spider-Man Brand New Day.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan
0: Oh
1: pembayaran.
0: iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh Bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, girl group Nona memicu rasa penasaran penggemar setelah muncul sejumlah petunjuk yang mengarah pada perilisan album debut mereka. Spekulasi ini menguat usai grup tersebut merilis single terbaru berjudul Hong. Penggemar menemukan bahwa di platform streaming seperti Spotify dan Apple Music telah muncul daftar lagu yang diduga merupakan bagian dari album perdana mereka. Beberapa single yang sudah dirilis sebelumnya seperti Rollerblade, Work dan Hong tercantum dalam tracklist tersebut. Berdasarkan informasi yang tampil di layanan streaming, album bertajuk Island Girl dijadwalkan akan dirilis pada 18 September mendatang. Di Spotify bahkan telah muncul fitur hitung mundur menuju tanggal perilisan meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Nona. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya menggarap original soundtrack film Laut Bercerita. Lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila S. Chudori. Film tersebut menjadi debut rumah produksi Paul Eick Pictures bersama sutradara Yosef Anggi Nun. Lagu ini juga dikerjakan bersama Kong Knok dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik Efek Rumah Kaca. Sementara itu, film Laut Bercerita dijadwalkan akan tayang di bioskop pada Oktober 2026. Lagu Matilah Kau Mati sudah dirilis di seluruh platform streaming digital sejak 31 Juli 2026. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu. Produ FM.
8: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 9 malam ya waktu Indonesia Timur. So selanjutnya suci aja kamu untuk kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, yang bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan.

Masih di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Setelah lo dengerin Indonesia Pro Indie ya, kita bakal seru-seruan bareng di Jaga Malam Weekend. Pastinya jangan galau malam-malam, dengan topik yang seru dan juga lagu-lagu yang pastinya bikin seru ya, pastinya di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi buat yang pengen seru-seruan bareng, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Absolutely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dibalas dengan dusta. Aduh, ini tuh lagunya kayaknya dalam banget ya, apalagi kalau misalkan buat lu yang relate ada kejadian-kejadian yang gak mengenakan gitu ya di hidup lu ya, teman Pro 2. Atau mungkin lu punya kayak pengalaman yang kayak gitu, boleh banget ceritain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakalan seru-seruan bareng di malam hari ini, teman Pro 2, sebelum menyambut Senin pagi besok, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol, curhat-curhat juga boleh. Terus kalau misalkan mau request, nanti bisa di jam 10 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci, teman Pro 2. Dan sekarang di Jaga Malam Weekend ya, kayaknya kita bakal ngobrolin soal hal-hal yang mungkin lebih intimate gak tuh, atau lebih personal gitu ya. Katanya nih, kalau misalkan orang jarang dipeluk gitu, lebih rentan jatuh sakit stres berat. Nah, mungkin ini penyebab atau kayak faktor kenapa gue lagi sakit nih sekarang. Mungkin karena gue tuh orangnya jarang dipeluk banget gitu. Jadi kayak mau dipeluk sama siapa gitu kan ya. Mungkin ada yang setuju gak nih buat ada studi nih. Jadi ada yang publish dari publish in Psychology Science Involving. Oh, mereka ini meriset gitu ya, dari 404 orang gitu. Ternyata dari hasil itu, orang yang jarang dipeluk itu lebih rentan jatuh sakit, teman Pro 2. Wow, menurut gue ini adalah suatu informasi yang informatif ya. Karena ya kalau misalkan lu gak ada orang yang bisa meluk lu, sebenarnya ya mungkin lu bisa meluk diri lu sendiri gitu. Dalam artian lu bisa menyayangi diri lu, lu bisa lebih memerhatikan diri lu, atau mungkin lu lebih merawat diri lu. Bener gak sih? Atau mungkin ada yang lagi sakit setelah dipeluk malah jadi sehat gitu. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, siapa yang di sini lagi sakit setelah dipeluk jadi sehat. Langsung aja.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kita tuh malam-malam sukanya tuh yeping gitu ya, ngobrol-ngobrol soal kehidupan. Apalagi kalau misalkan diingat-ingat lagi nih, ternyata udah masuk bulan Agustus. Bulan Agustus itu bulan ke-8. Berarti kurang lebih, bener ya, bulan ke-8. Bentar lagi, ya pokoknya kita bakalan ganti tahun lagi gitu ya. Kita mau ngobrolin sekarang kira-kira di pertengahan tahun ini nih, lu udah pada dapat apa aja gitu kan ya. Ini bukan membanding-bandingan, tapi kayak seru-seruan aja, kira-kira udah pada ngapain aja sih. Dan sekarang gue mengundang teman gue kembali, yang kemarin kita ngobrolin soal HTS-an, cowok bingung gitu ya. Dia emang pakar dari sebuah kebingungan ini ya. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Odi, halo.
1: Hai, hai, hai para pemirsa yang di luar sana, yang sedang di mobil, di motor, di rumah.
0: Di motor agak susah ya, iya, di mana-mana, benar-benar, benar-benar.
1: Di mana-mana lah ya pokoknya.
0: Oke, apa kabar lu nih?
1: Aduh, baik banget, Cit. Ya ampun, gua kangen banget sama lu.
0: Kangen nih.
1: Sehari.
0: Baru sehari loh.
1: Kangen banget.
0: Benar-benar, benar-benar. Oh iya, ini kita lagi ngomongin soal ini kan udah Agustus ya, udah masuk bulan ke-8 nih. Kayak gak berasa banget gak sih, kayak bentar lagi ganti tahun lagi. Menurut lu gimana? Lu berasa
1: ganti
0: gak?
1: Ganti tahun. Berasanya yang kayak berasa sih, tapi pas awal-awal ganti bulan tuh dari 2025 ke 2026 tuh Januari, Februari, Maret, April, Mei-nya tuh kayak lama gitu loh.
0: Oh,
1: tapi pas gitu. menurut gue ya dari Juni, Juli, Agustus, apalagi yang setelah Lebaran tuh kayak cepet banget gitu loh.
0: Oh, berarti ada fasenya di mana bulan-bulan gitu tuh kayak ngerasanya tuh kok lama banget gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, terus ada juga yang cepet banget gak berasa gitu ya, kayak lewat aja.
1: Iya, kayak aduh gak berasa nih udah mau Agustus, udah kemerdekaan ini.
0: Oh iya, benar-benar, kayak lagunya kayak gitu deh.
1: Iya.
0: Benar-benar. Tapi kalau boleh ceritain gitu ya, lu udah ngapain aja gitu selama setengah tahun ini?
1: Pertengah tahun ini ya, kalau gue sih itu adalah gue membuat keputusan besar, yaitu gue resign dari kerjaan gue yang lalu.
0: Nah, itu juga lagi rame tuh. Banyak sekarang anak muda resign tapi tanpa ada second plan.
1: Backup plan, bener. Itu gue.
0: Oh, itu lu.
1: Itu gue.
0: Oke. Eh, kenapa? Kenapa? Apalagi kan ini besok Senin nih, berarti lu pernah mengalami Senin lu kayak gak masuk kerja gitu ya?
1: Benar. Tapi menurut gue, menurut gue nih ya teman-teman, mungkin menurut kalian beda. Tapi memang kalau di fase gue, di hidup gue, kayaknya kalau gue perlu untuk resign, dan gue ngerasa butuh namanya career break at least 2 bulan kalau gue.
0: Oke. Kebutuhan lu gitu emang, ya?
1: Iya, karena awalnya gue juga takut, awalnya gue juga kayak aduh gimana ya, lalalalalilili. Tapi kayaknya itu keputusan terbaik gue gitu, menurut gue.
0: Oke, itu di saat itu lu apa yang lu pikirkan, kayak ah gue mau cabut gitu, capek nggak, atau
1: gue
0: gimana?
1: Gue mau cabut, kayak gue mau, kayaknya sebenarnya gue pengen banget resign dari dulu, tapi ditahan-tahan. Tapi gue kayak yaudah deh, gue cabut aja karena gue ngerasa gue butuh waktu buat diri gue sendiri gitu.
0: Oke, iya benar-benar. Mungkin karena di kerjaan lu sebelumnya Senin sampai Minggu kali ya. Jadi nggak ada gak ada libur gitu ya?
1: Benar
0: ya? Oh ini nggak salah, ini nggak salah, benar.
1: Nggak salah, ini benar.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak susah gitu.
0: Bener.
1: Pokoknya ya.
0: Iya.
1: Yang lalu nggak usah dibahas lagi.
0: Betul. Ya mungkin teman Pro 2 juga ada yang ngerasain kayak kerjaan sekarang mungkin kayak capek gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau keluar pun, ya itu kan balik lagi ya ke teman-teman lagi kan.
1: Benar,
0: ya itu kan tanggung jawab teman-teman kayak gitu. Teman-teman bisa kayak mikirin apakah itu hal yang terbaik, atau mungkin kalau misalkan dipaksain terus-terusan juga lama-lama malah makin sakit nggak sih?
1: Iya, makin jenuh.
0: Makin jenuh.
1: Sebenarnya jenuh pasti jenuh yang namanya kerja. Yep, hidup aja betul. Kan juga jenuh nggak sih?
0: Bener.
1: Tapi yang gue takutin, bukan yang gue takutin, yang gue alami adalah ketika gue nahan-nahan di kerjaan itu adalah gue jadi sempit hati.
0: Sempit hati, kenapa tuh?
1: Sempit hati, jadi itu bawaannya tiap hari gue ngedumel mulu. Hidup gue kagak barokah gitu.
0: Oh bener,
1: gue gak ikhlas
0: ngerjainnya. Kebarokahan itu harus kita kejar juga teman-teman.
1: Gue jadinya kayak gue gak ikhlas ngerjainnya. Abis itu kayak gue ngerasa, kok misal nih ya, kayak masalah duit aja nih ya, yeah, kan duit gue cepet banget abisnya, padahal kayaknya mungkin karena ketidakikhlasan gue ketika kerja, jadinya gue kayak begitu gitu loh, merasanya seperti itu.
0: Betul, ya udah deh. Pokoknya
1: lu gimana nih?
0: Oh, kalau gue sih ya enjoy aja sih sebenarnya.
1: Oh ya, nggak mungkin.
0: Ngalir aja ya. Ya, ngalir aja gitu ya. Pokoknya apapun masalahnya, yang penting kalian bisa cari jalan keluarnya ya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oce, teman Pro 2, dan juga Odi, yang kita masih ngobrol soal udah pertengahan tahun gitu ya, kira-kira lu pengen pakai waktu sisa-sisa tahun ini tuh buat apa gitu, Di? Kalau menurut lu pengen pakai sisa-sisa tahun ini, bukan sisa-sisa tahun ya. Maksudnya ini kan udah masuk
1: banget loh, sisa tahun.
0: Iya, sisa-sisa tahun kan. Kayak sisaan gitu kan enggak doyan gitu ya. Jangan. Maksudnya kan ada beberapa bulan lagi gitu. Pasti kan masing-masing orang tuh punya target gitu kan ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Lu
0: ini buat ini apa nih, pengen ngapain nih buat di tahun ini nih?
1: Gue pengen banget konsisten baca buku.
0: Baca buku.
1: Karena gue baca buku. Gue pengen banget konsisten baca buku karena kan kayak untuk memperbanyak diksi dan kata-kata ya. Betul. Karena kita kan sukanya asbun nih.
0: Oh,
1: kan?
0: benar.
1: Kayak kentut
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi harus banyak-banyak baca buku gitu. Tapi gue kalau baca buku tuh 7 halaman udah ngantuk, udah kalau enggak garuk kepala, gatel gitu kepala gue.
0: Tapi enggak sih. Lu masih mending 7. Lah gue 1 aja kayaknya. Ini kapan kelar-kelar ya? Titiknya mana gitu kan gue biasanya cari kayak gitu.
1: Kalau lu gimana, Cit?
0: Kalau gue di tahun ini tuh gue pengen banget jalan-jalan, traveling.
1: Oh iya sih,
0: Kan kalau kita kan sekarang tuh pikirannya traveling gitu kan ya. Lah gue pengen badan gue yang traveling gitu, nggak pikirannya doang.
1: Sampai lu badannya di sana otaknya masih di kantor ya.
0: Nah, jangan gitu kan.
1: Jangan.
0: Kan, namanya kita kerja gitu kan, sekali-sekali butuh dong traveling kayak gitu.
1: Traveling.
0: benar. Gue tuh pengen banget ke Thailand di.
1: Oh, Sawadika.
0: Bener. Gue belum pernah ke Thailand, gue pengen.
1: Ke Thailand tuh seru tau.
0: Apa tuh, lu pernah?
1: Gue pernah sekali ke Thailand sama teman-teman gue ke Phuket. Tapi emang paling enak tuh menurut gue street food. Lu jajan aja tuh street food. Sama ya ke tempel-tempel lah. At least ada budaya culture-nya lah yang kayak, oh ini, jadi nanti kalau siaran nanti kalian ke tempel ini.
0: Oh iya bener-bener. Ada ini napak tilasnya, bener-bener ada kayak, oh tempat ini tuh begini gitu loh. Iya, bener-bener.
1: Sama di sana tuh shopping kali ya.
0: Shopping, oke.
1: Tapi karena kita ininya, course kita lagi melemah, jadi tuh kesannya bednya jadi mahal menurut gua.
0: Oke. Iya.
1: Jadi tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai kita stabil.
0: Betul. Sampai stabil gitu ya. Iya, soalnya kan gua kan suka jajan gitu kan. Gua ngeliat tuh kayak makanan Thailand tuh enak-enak enggak sih? Kelihatannya.
1: Kalau enggak ini aja.
0: Apa mana?
1: Di biasanya nih ya, di mall-mall tuh ada pameran.
0: Oh iya bener. Nah, gue terinspirasi dari situ juga. Kayak rujak songtam gitu ya. Kok gak kayak di video di Thailand gitu loh. Maksud rujaknya pakai ini, pakai apa namanya, dari Indo-Indo kan kayak kurang sedep gitu.
1: Kayak kurang sedep gitu, iya. Bener-bener benar banget sih, tapi memang kita di dunia ini kita butuh travel, at least yang deket-deket lah ya, ke Jogja, Semarang, Bali, yang ngasih.
0: Benar. Tapi gue lihat-lihat kayaknya lu suka traveling ya?
1: Iya, gue suka banget traveling.
0: Wis, gila. Lu biasa traveling kemana? Terakhir kemana traveling?
1: Gue terakhir itu ke Bali kemarin karena juga ada proyekan kantor di sana, tapi jadi sekalian gue kabur gitu loh.
0: Oh, kabur dulu, kabur aja dulu gitu,
1: kabur aja dulu.
0: Benar.
1: Terus butuh rasa yang kayak pantai-pantai gitu ya. Kan yang biar buat merevitalisasi otak gitu loh. Perlu banget.
0: Soalnya gue tuh di sini tuh ngelihatnya kayak Sudirman lagi kayak gitu.
1: Macet lagi.
0: KRL lagi. Jadi kan agak-agak pusing, agak-agak suntuk gitu ya.
1: Iya, sama gitu.
0: Tapi menurut gue sih ya, walaupun kita belum bisa kemana-mana, tapi kalau misalkan lu punya tempat nih, apalagi kayak spot favorit, apalagi sama orang yang pas gitu ya, pasti itu enak banget sih, benar-benar enak banget. Iya, apalagi kalau misalkan kita nih ada di satu tempat, entah kafe entah apa gitu, sambil ngeliatin senja sudut kota.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan masuk jam 9 ini kita masih ngobrol bareng teman gue nih, satu ini nih. Kayaknya emang dia nih mau nemenin gue ya, siaran sampai jam 12 ya katanya.
1: Benar. Pengen banget gue nemenin lo, kalau gue bisa duduk di samping lo, Cip.
0: Iya benar. Kebetulan sih ada 2 kursi, ada 3, 4, 5 deh. Banyak nih ya kursinya.
1: Betul.
0: Jadi yang mau nemenin gue rame-rame boleh kesini gitu ya. Kita boleh ngeriung boleh bareng, kita ngeronda mungkin ya sampai malam kan sekalian gitu ya. Gitu-gitu. Nah, ngomongin soal ini, gue kan akhir-akhir itu lagi kepikiran ini di kayak apa gue ngekos aja ya. Karena tuh gue ngerasa capek banget bolak-balik PP Bekasi Jakarta kayak apa kata orang bener ya gue harus ngekos ya, karena perjalanan nih ya kalau lu tahu gue tuh berangkat perlu 1,5 jam atau sampai 2 jam
1: lah,
0: ya 2 jam pulang pergi 4 jam sendiri di jalan.
1: Bener. Iya sih, tapi emang kayak jadi jatuhnya capek di jalan.
0: Bener gitu.
1: Bener, walaupun mungkin kayak ongkosnya gak seberapa, tapi badan kita tuh capek banget ya gak sih?
0: Betul. Apalagi kadang-kadang tuh gue naik motor. Kadang-kadang naik
1: RL. Aduh,
0: naik
1: motor.
0: Iya.
1: Betul.
0: Bekasi ke Jakarta.
1: Belum lagi hujan, banjir, badai, tanah longsor.
0: Aduh. Iya, bener. Bener.
1: Harus sampai kantor. Kita harus menemani pemirsa ini.
0: Betul, betul. Apapun kondisi lu, gue harus tetap siaran.
1: Ya, bener, gitu. Yang harusnya diinfus, gak jadi diinfus. Kita tetap
0: iya,
1: siaran.
0: Bener. Tapi by the way, gue pernah. Gue infus dulu malamnya buat siaran pagi. Gue pernah.
1: Sumpah, ini dedikasi anjir.
0: Iya bener banget, wah gokil sih. Gue harus naik gaji gak sih ini? Gue harus naik gaji gak sih nih? Ini kalau begini
1: harus
0: mah
1: banget.
0: Harus banget
1: gua
0: ya.
1: Gue sih setuju.
0: Iya setuju, bener. Karyawan tetap ya.
1: Bener.
0: Harus diangkat.
1: Kartap lah, ya, udah bener, 5 bener. Tahun kontraknya
0: langsung. Bener. Tapi ini ngomongin soal tempat tinggal nih. Lu lebih suka tempat tinggal yang rame atau sepi?
1: Kalau gue kayaknya tengah-tengah deh.
0: Tengah-tengah tuh maksudnya gimana?
1: Kayak sepi iya, rame iya. Karena sekarang kan gue kan tinggalnya di komplek ya. Yang betul. Kadang tuh kayak sepinya sepi banget, kadang ramenya gak begitu rame banget.
0: Okay.
1: Itu jadi kalau sepi banget kan juga takut ya say.
0: Iya begal. Takut begal ya.
1: Bener. Kalau rame juga mengganggu lah ya, karena kan kita udah menghadapi jalannya, macetnya dari Bekasi ke Sudirman, iya. Ya nggak sih?
0: Belum
1: lagi kena polusi, tintin orang nih pagi-pagi aja nih, gue bingung ya.
0: Iya.
1: Masih merah.
0: masih merah.
1: Wah.
0: Maksud lo pengen apa nih?
1: Gitu. Kayak emosi gue tuh udah di ujung tanduk kayak
0: iya.
1: Gue pengen banget udah berdua malam-malam, aku mau jadi orang sabar hari ini. Gue beneran langsung diuji dengan tintinnya mobil Jakarta. Jadi menurut gue kayak gue gak cocok juga sama tempat tinggal yang ramai. Jadi gue mencari yang tengah-tengah gitu loh.
0: Tapi kalau kata teman gue nih ya, kalau baru ijo gitu orang udah tintin, terbang aja, suruh terbang. Jadi gak usah.
1: Tapi gue tuh pernah tahu gak sih
0: apa?
1: Ada kejadian kayak 3 hari yang laluan.
0: Oh iya.
1: Pas gue di Bali berarti kan, pas gue di Bali, mungkin belakang gue orang Jakarta, jadi tuh mereka naik mobil bareng-bareng gitu kan, tin. Nah gue tuh naik motor kebetulan nih kan, sama ada teman gue namanya Kadek, tin, kan itu yang motor orang Bali juga kan, mungkin abis sembahyang,
0: yeah.
1: Gitu, gak usah tin, kalau misalnya mau cepet, gue dari kemarin berangkatnya, kayak gitu kan, terus tuh, ini orang yang belakang, iya pak saya tahu ini juga buat besok berangkatnya, gue ketawa tau gak?
0: Dibalesin.
1: Ini serius ya guys,
0: ini serius.
1: Ini Bali, gue di Bali itu ketemu orang Jakarta yang kayak gitu beneran. Tapi akhirnya dia gak dikasih jalan guys teman-teman.
0: Iyalah.
1: Jadi walaupun sudah hijau, motor-motor langsung menyerbu. Dan dia kayak ketahan lagi karena tuh lampu merahnya tuh kayak cepet banget gitu. So dia marah lagi.
0: Marah lagi.
1: Jadi disamperin polisi deh. Disamperin polisi pada akhirnya.
0: Iya. Akhirnya karmanya juga ya.
1: Jadi menurut aku gak usah marah-marah gitu.
0: Bener.
1: Marah gak apa-apa sih, karena emang perlu marah.
0: Betul. Ya kalau misalkan lo pengen buru-buru amat ya bener kata bapaknya tadi. Berangkatnya besok aja.
1: Berangkatnya iya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan gue masih ditemenin bareng Odi ya, yang belum tidur sampai jam segini ya. Walaupun besok, lu besok kerja gak sih?
1: Gue ngantor besok.
0: Besok ngantor ya, ya. Tapi nih, lu dari rumah ke kantor jauh gak?
1: Lumayan jauh sama kayak lo, karena gue di Tamrin ya, say.
0: Iya.
1: Tapi ya gitu, karena gue bareng kadang bareng nyokap gue naik mobil MB, atau enggak gue naik LRT.
0: Oke, gitu. Ya sama lah ya, jauh lah ya.
1: Sama jauh.
0: Lu enggak ada kepikiran buat gue pengen ngekos kayak gitu.
1: Enggak sih, jujur.
0: Enggak ya.
1: Karena enak di rumah, menurut gue gimana ya, walaupun jauh, tapi kalau di rumah tuh gue nggak perlu mikirin bayar listrik, bayar air, makanan beli di mana.
0: Oh iya benar. Kadang emang.
1: Karena ada.
0: Ya. Iya. Karena emang kalau menurut gue tempat tinggal itu tuh harus mikirin kayak macem-macemnya, terutama makanan gak sih? Kayak
1: benar.
0: Lu kalau misalkan tempat tinggal gitu ya, lebih prefer ke misalkan nih nanti lu pengen tinggal sendiri gitu, lu lebih milih tempat tinggal yang dekat makanan atau orang jualan kayak gitu, atau yang jauh juga nggak apa-apa kayak gitu, gua bisa beli atau lu gua bisa online kayak gitu?
1: Jauh nggak apa-apa asalkan ada kayak supermarket. Pasti kan ada yang Indomaret,
0: yang bener.
1: Apa tuh, pasti ada kan.
0: Bener.
1: Nah, yang penting ada itunya, gue masih nggak apa-apa.
0: Oke, kalau gue sih harus deket makanan, karena gue kadang bosenan gitu loh makan kalau makan.
1: Iya sih, bener. Karena kan kayak salah satu penyemangat nggak sih hidup,
0: bener,
1: kayak harus ada makanan enak.
0: Iya. Gue kalau misalkan ada rating nih 1-3, yang pertama tidur, yang kedua makan, dan baru apa-apa gitu loh. Kayak gitu.
1: Iya. Tapi gue juga gitu lagi.
0: Jadi kayak... Ya,
1: at least kayak makan lah untuk kayak lu sedih makan.
0: Bener.
1: Iya gak sih?
0: Iya.
1: Kalau stres makan.
0: Betul.
1: Kalau gila deh
0: dia. Iya, apapun ini kan harus makan, bener. Butuh energi.
1: Bener. Apalagi sekarang lifestyle-nya kan orang-orang kayak ngopi, iya gak sih? Maca.
0: Lu tim kopi apa tim maca?
1: Gue tim kopi banget. Walaupun emang kayaknya udah anti kafein ya. Kayak gue mau berapa shot pun gue tetap nggak gimana-gimana, nggak kayak nggak begitu ngaruh gitu.
0: Lu pernah gitu. paling banyak tuh berapa kali ngopi sehari?
1: Gue pernah sehari tuh kayaknya 4-5 kali gitu.
0: 4 sampai apa, nggak menjret itu,
1: ya,
0: mbak?
1: Itu tuh jadi tuh Amerika, ada gue kayak campur, ada americano, ada yang kopi susu, ada yang kayak piccolo, kayak gitu-gitu. Karena gue pada saat itu tuh lagi bener-bener yang kayak, menurut gue lagi yang boosting banget kerjanya. Kalau lu gimana? Lu tim kopi atau tim matcha?
0: Kalau gue pasti tim
1: atau
0: kopi.
1: Atau tim es teh manis?
0: Es teh manis, es enggak, gue bukan es teh manis, gue teh manis anget. Kebetulan agak kong-kong ya. Agak-agak kayak orang tua ya gue ya.
1: Iya, teh manis anget, bener. Tambahin tambahin pisang goreng yang balsam ya.
0: Bener. Karena
1: lu teh manis, tim kopi banget.
0: Gue tim kopi dan tim teh sebenarnya. Iya, kadang
1: gue kalau kayak gini.
0: Iya, kadang tuh kalau misalkan kopi, gue butuh kalau misalkan jam lag gue nih panjang. Ngerti enggak? Kayak sekarang nih, tapi sebenarnya sekarang gue belum ngopi ini. Tapi gue mencoba, tapi udah agak ngantuk sih jujur sebenarnya, kayak mencoba melek gitu. Iya, benar gitu. Tapi kalau misalkan tapi kan karena gue tuh tadi baru mulai hari gue tuh di jam 12, jadi kayak masih aman gitu. Beneran gue baru bangun jam 12 siang ya. Minggu nggak apa-apa dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Iya. Walaupun minggu kerja juga nggak apa-apa. Bener kan?
1: Bener kayak lu kan?
0: Iya kayak gue nih.
1: Iya.
0: Masih kerja gitu. Besok juga kerja lagi hari Senin ya. Ya mungkin ada teman produk yang sama gitu ya. Tapi kalau misalkan teh tuh gue lebih ke relaksasi gitu. Karena gue suka sama aromanya.
1: Bener, lebih yang kayak aduh finally gitu gak sih?
0: Iya, kayak pulang dari kantor ngeteh, wah itu sih enak banget perut gue.
1: Oh itu enak banget.
0: Iya kayak plong.
1: Apalagi kayak teh tawar panas, teh hijau, ih gila.
0: Itu sih menurut gue kayak
1: mah, teh,
0: tolong disiapkan gitu siapapun, walaupun belum ada yang menyiapkan. Nyiapin sendiri ya akhirnya ya. gitu ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Benar. Ya walaupun gitu, tapi nih ngomongin teh gitu ya. Lu tau nggak sih Tulus tuh baru ini ngeluarin lagu Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau. Besok gue mau keluarin lagu Teh Hitam.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Kan warnanya kalau si Tulus udah hijau, gue maunya hitam. Lu mau apa deh, Cip?
0: Kalo...
1: Tapi gue bikinin lagunya lewat GPT.
0: Kalau gue ini teh tarik kayaknya.
1: Iya, ngomong-ngomong teh tarik, gue pengen banget makan kue kopitiam gitu deh.
0: Iya, di mana yang enak ya?
1: Ih, gue nggak tahu sih, masih kopitiam kayaknya yang enak tuh kayak yang nggak begitu terkenal gitu deh. Nanti deh gue pengen cari di TikTok.
0: Yaudah.
1: Nanti deh kita
0: Yaudah. Yaudah, thank you. Jadi nanti kita janjian nih ya, kalau misalkan pengen ngopi-ngopi, makan-makan nyemil-nyemil gitu ya. Kira-kira di mana? Atau mungkin teman Pro 2 punya juga nih rekomendasi kopitiam yang mungkin bisa kita mampirin gitu ya. Tapi sebelum kita ke kopitiam, kita ke Teh Hijau dulu dari Tulus.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng OC teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan sebentar lagi masuk jam 10 malam, artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang nih ya. Sambil dicicil-cicil gitu kan, sambil gua bacain, gua lihat, atau mungkin ada cerita di balik lagu yang lu request, teman Pro 2 boleh banget diceritain. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Nabire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 3 Agustus 2026 bertepat di hari Senin di awal minggu kerja yang baru untuk kita semua. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

suara lah. Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, selamat pagi buat teman kreatif ya, teman tujuh, teman terbaik kamu. Halo. Senang sekali saya di sini Marti bisa dapat kembali menemani Anda semua di pagi hari ini dengan sesuatu harapan yang terbaik dari kami. Ya, kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan so guys, kita sudah di awal perdana siaran kami di pukul 5 lebih 5 menit di Church Music edisi siaran 3 Agustus 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Segede beberapa musik hiburan ya yang Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini ya masih tetap terhibur dan juga masih tetap semangat ya untuk kembali mengawali aktivitas kita semua di pagi hari ini ya. Secara di awal minggu kerja yang baru ya, di minggu yang pertama di bulan Agustus ini ya, mudah-mudahan dengan sesuatu harapan yang terbaik untuk kita di bulan Agustus ini ya, mudah-mudahan bisa kita mencapai sesuatu perubahan yang jauh lebih baik. Oke, di sepada selamat pagi teman Pro 2 ya, saya sudah siapin lagi beberapa musik hiburan ya untuk menemani suasana pagi kita semua di pagi hari ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama saya di sini Martin ya, yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di pagi hari ini di segmen acara Sepadah ya. Selamat pagi teman Bro 2. Ya, mungkin buat teman-teman yang sudah mempersiapkan diri, yang sudah mau beranjak ya dari tempat tinggal menuju tempat aktivitas Anda semua ya, yang sepastinya pesan dari Martin tetap memperhatikan keselamatan Anda ya, ketika Anda berkendara di jalan raya, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan raya ya, sehingga Anda bisa tiba dengan selamat di tempat tugas Anda masing-masing ya. Dan ya, jangan lupa sarapan paginya juga ya buat saudara-saudaraku. Ya, sarapan pagi itu penting banget ya untuk menambah energi kita semua. Ya, walaupun ya kita masih berada di situasi yang kurang pasti ya, tapi yang jelas kita harus pasti juga ya. Pasti dengan sesuatu apa istilahnya, hal yang baik ya, seperti itu dalam mengambil keputusan ya. Oke, Anadok dengan kode dapat salam spesial buat kita di pagi hari ini.

0: di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Tada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out.
2: Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Baby, I got you.

0: Kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.